anandakzi. Kidin sangma zungpastar inyakpa yimdi nongji, da tzir gadi gina januga suwa yu tzir, da tziji saaduk. Anongji dubu jagi, iba gina ji pener, kidin sang asir dubu tzir pushya aro. Tanur ji dinanam agadzi. Iba gina nam lai shiba nong aliba dinang rota jazi asir msidit. Kidin sang asir mguk naro asushi. Rodaya par jalaga ama ki maba aajak nong tiak yak liasi. Dipu asir tizi alunungi atuktang, lai skul sin shir ki dijibdi singsa, limsa libaji, pastirga kibong asushi, zingrimir tumua ziga liasi. Talisa kisim gitar arudang, arukupur sindibdang, asir pindangim nungi tisimdangar, asir impor nungi sayu zingir arudang. Rutaya kitin sangar kibong asushidang masi, saka arugwa susya tiari tululiasi. Kitang kirumapa nung titangshi, inyak sangshi dachi nitsika, asir naksak meninong tupua tsi ruta. Lai tatidang makuk, anu nubuchunga aiwa tuangwang mutongchungi arugunungi atsungzisa akam. Iba mapang aulima nung arugwuchi kanga asing titaliba chinchang nung liasi. Shir zi nong mu zi sin, mi zi jagi matu tak zi. Potpar ni alu nong yibra, tai nang zik tak zi. Kwayar nong kan bu shi tak, anibin da shi kuli di jangja makai mati nerdam, tai nang zik tak zi. I jimra arugu nungi induk. Anya singer galin, da cir la asir tibor sang, takam yim ya ji ita bizi da shi mi ta achia ta. Kibung akamba kuli zing pastir ya ak zi zi. Sintip mabang nungji, dikin kari nuktaka, tinaji kiemzi ditimsi, da kuli akitzir kilinang, kuli zingji akitzi. Chala japasu kar, niktabang dara, panuk tibuji adina, arukunungi intuk. Arukunung intukur liya, nisunga sira, pa lipurlung nungji, kanki nuksa inuktsimamila. Lima bor yimsi tukzir, amang babor dimi asing dita. Arukuji temeshi, asir darak maka tentitka da gizga liba tiaga nung. Pastirga kibung nung, nikta bangda menin aitpaji. Kitin sang, asir mukuk narua sushi, tanuk shiba tuluga liasi. Kim mitzir dida shi arukutinziga arur. Tining sang, asir temeyumu kaya jamakai. Pastirga, arukunungi atsung zibaji kau payu ziga. Talisa rutaya parchir masu. Uda temiyam sayuwa lachar gadang tauji maba inyak padang. Anungji, ayin pungjiner gadi aybilin bayung. Pastor ga arugunungi intuk zibaji. Kuda tamashi asu zida. Niborung nung atsi diba jimbi. Saga diminen ji diminen. Niktabang daminen atukba kibunga nungi. Zingrimu kuda anganizi. Kibung minen ji. Demishi sabangi penukzi timmasi. Kishikin ayim, asir pi bendangim arugununga kuda benshir, chakbushi diba kuliji benden. Arugu aiga nung, shir nori nukta bangdara, tibuji arugunungi indukba disaliasi. Anungji, kidinsang arugunungi indukzi dalang, da, nipur tungma gadi nuktak. Saga rutaya, kidinsangar chirmasi nungji, Chala gati ay blindang, tipu mirin shiba yungurjagi ay zimakuk, datulu gati ganga sashiya nuktak. Yamaji, lima bur timba liba yem ganong. Tamangar ishiga rongnongji, ubang mabu ungdangji, tuluba akam. Panukji tamangar dang, saka ayung ganong, zikim ana ganga anasadba liaga, kudanga majur dupdit ama. Radang tuluba kemararadab. Anugu aiga zidaba aru. Iba genu tembanga maru dashi. Kedin sang sayu zingi zi sabang memelai nuktak. Sindip akir malinongji, tiubar, potbar, asir hunibar sindip titinata. Tiubar ni sindip nongji, digin gadi sarasadimir sinshibaji tiberi liasi. Idama anugu acak nong, kedin sang, Asir tibu zi ula matugi ali. Temetin asir daizba u

sinda bi mutat pa malyas kam macerti nongchi honibar potbar asir tiobar na sinda asamchi saktangra kedin sang sayu singiba sabangnong merjang pungu noklang ti sir macer bizibun dashi noktaka naburnam singar moagatsi baiki imba kulizang agatsi ba asir tisinzi ba aigasa bar noktanji baikam macerti dashi sayu singiya aro idamji be santam tila gidang manna yutsir ba arugunungi indukpa sangtung ya maksiga asir kanga taku tiaga kidinsang asir tubudzi mugugnaro kibungnung achiro ba arugunung indukpa aunung sindab nungji arugubur aigadi kidinsang dak mirang luktati nakzayam kidinsang arugunung indukur kam tanit takamji kachaya atabzi magugpa tazung laga takamnung achiro ibama taku tiayagi padan sangrami kichi jimbinar da pai aipen abudakar sara satama aro ni sungar shi sa gidang pilambu ya kanga taku asir tim la samar zirpa anukutum lias nabortia asir jenjang melen shibatan inyakim aiga melen shia au tala gidang tekandamji mendan mcha mcha la tedar itak chiamen Pastor ba mendenji kanga mirakata yang lor. Yimtak yimsi sir asir kaunpura tata susangtam asushi mendenzing palaka latida sindip shia mirin mirina amin. Kwayar asushi sayo tsingiba sabang nongji jiloka menden ishiga mecha mecha lataka lir. Dinlagi diratizilin mendenzing tatam lenchara nongji jiloka gidinsang amin. Ba sushi mayang nung menden maka. Ta nabuba zongzong matamdang babu arroa iba kinak nungji amin. Ba ilai shiba asir kan gagat pinra arubaji. Ba menden anasa yor sendap tenzik ata. Ba ten ay gati mamende. Iba yimji sangar pastor nam tabalao chimbizi. Ta chung shiwa shizi. Misira sarasadamzi kanadang magazi. Aruko nungi indukur alir ganam. Chibitsi damadan kuda akatsila. Gibuba penjong nung bai dikendam nam. Zagmanatsi asir amzik amukja amangbaburdam nam. Lama akatsi. Tanabu idam dikendam jagi. Gibuba penjong nung. Gidin sang nam amzik asir zagmanatsi jima katsi siya awar. Kachiyong aruko nungi indukur aliba nisungati. Isu Krista shi achizi maguk, asir pazi achimzi mitimsi. Iba mabang, au lima nung aruku inyakim gachi, aruku nungi induka aliba nisung gachi, chubiliga achangadang aruku nung tanibin shia aruzi kukaliasi. Saka kidinsang asushi, chubiliga tashi takam alizi baji, tamakukzi. Gijiyong pa arishidan, Bar aruku ta nabuba chubuliji, ungrang atina wurkilinang atungziba. Yamaji, gidinsang asir tubuzi mugugnaro, tayimla samar, gam tanit tashiliaro. Sintungkar nung amshizibu pungmang sir, uda kibuk nunga layo misira aruku inyakim asintang yadza asushi, shingamaro. Aruku nungi sarasatam akatsir, Misira kisimir misi. Gidinsang asir tubuzi arugunung chindukur kilimbo. Par yimdak tinaya mitzibuyazi nabuga ama zingshi. Gidinsang pastor aliba mabang gim terda jaklin. Iba arugunung tinlagi dasinga yangluzi sindong amangba bodimi tinla gaja tinzik. Gim terda shi kimshi dimaja sindong yanglua dimarangar tinla bindina arur. Tepur da jong tenlaki ga yangartat. Iba tenlaki labukpa teneng sang sindap sindong ga yangloa. Idakji imburnungi nengtuku sayu zingyer ga chauk. Iba sayu zingyer ya taubakam aiga. Kiten sang den mulung achima zengramar watang nung lia aro. Mungtang asir aruko inyakim unak nung tena shisa achima mulung achima lam sadap. Kijiyong.

Kitin sangya auli pasir dam rongnong. Mabaran aiga nong mungtange amshi. Tenlagi dasin labukpa anukunungji. Iba sayu tsingir jagi. Kitin sang ajuruzi yimla aro. Kudang kitin sang arugunung indukpa indang utsi aachak. Lutitapai angashi. Sayu tsingirji tajak manga akam. Kachi atalukuku. Atalukuku. Kachi ataluk. Iba jitongtibang masi. Saka sayu tsingir jagi. Kitin sang tamang chinjang kanga matitne. Tenlagi dasin labukpa sindapnung. Sayu tsingir jagi tsingramo chimbir kalan. Mizi tsing anasaji. Tenzikar asir tenzikladam. Nung tena sayu tsingir danji salam sa chimbitabdang. Kitin sang la sa nuktakar. Tenlagi nung jagi ayazika au. Tenlagi dang nungi aruba. Lungra sita kitang manalidang. Mamang tsika asir mim la tsika. Sayu tsingir ji kitin sang achuruzi aru. Tena bila tiba achuru tiba ji. Tachin utsi ae ka shilua asindin shiba ka liasi. Sayu tsingir jagi tibila misut titi kitin sang asir tibuzi mukuk narudin salamasi. Tena sinsaksima sayu tsingir jagi ashi. Uti. Uyala nina prong la, iba amai anamalia achuruba atama kanga bilar. Kwa, likimba asir mualan kungsa liar. Likimba kibung kamuku, asir dangba secretariat nung inyakar. Tanura na kamuku. Asir mualan, ba edisi nung azangar, sangkambu rinamzi. Zirabur aegadi, biwadang nung jenur manididar. Saka mualan theology azangbaji, Alima zongdang, ner kibong takam kuli da jong lir. Achak chi zongam sundongdang. Zongrami ba tenzik zi asunuk achaba jidang, alima zongdang asun kuli ji lir. Zongram tenzik zi, bai mualan achaba asushi tizigana pila dang alir. Odi, achi shidak. Zongrami chatit ba tenzikar ga jagibu. Dati dang, asir tanuk shiba, achak, ba damang jagi atindanga utidir. Alimai kuma rebrang jirbrang aga. Asin tamang manuk shi alibajidang takam kulilir. Tamangar kadangi iba ma jiarudang. Asin jinjang zengramdun tisindak tupji. Shi sadanga asadang zi nungdakar. Achi shidak. Iba jiaya ke linmangnung achirur ke lin. Ni zengramdun tisindak tup takangba yang lushia. Tabila tasinga ngutituku. Aiga sushi ya kurit luwa sizi. Saka nai achi uda pendit baya, amang bapur zongdang tati shi zidulu liar. Iba ma ta kutia achi rur gilina, nai aunung sindep, asir diubar sindep kandanga mai ziba, arukupur karibu shiuku. Aiga di dizidang a, asir jashir atzing ziga uadukzi ananungdang liar. Alimai kiji shi jir shiaga, ni disinip ka liar. Asir iba jagi, Ni tetibla dak zir. Uti, asinuk aumung dang nung achuru tibdang. Na kuda tijak tisangwa nung pila liasi, kasaji ni angwar. Iba ma taku dia achuru aga. Na pila li ditba tashiya kichi. Ne miyem kuliji kichi. Kudang sa ni sindibi utiir, itakchi, ni kasandam aiga angwar. Pastor, dikindam, tinsikar, Asir tinsik latam ji, ni tisin ziba tamangardam liar. Idam ji kudak singam dashi, ke santam liar. Parnugi sayu tsingi dang, gendin dang, sarasatam dang, asir tamashi lai azang dang. Parnug ula ji sandikar narungnung kudak tangana tsiga. Ke santam angudang, ni timulung chia, tibalaki tsingram tinang asangar. Nai tisin ziba santam angudang. Na bilar sira tisinabjia kichi. Sayu tsingir. Iba tinlaki dang. Apuani aiga. Ni kiimba kuli akacha kibung akambadam angudang. Ke mulungnong tati tisinab zilukka buktida atukar. Idam dimiyam apuani dimji. Ke santam lir. Nai tisin ziba. Asir dimishi kiimba kuli zing akacha. Kibung akamirdam rongnong chi. Karbu balalulaba. Asir sa tok

0: Alias Mali. Idemje, nisan demaduna. Parnok rongnong palalu laba kadanga Mali. Saga parnok aiga, kibubai char ugo. Parnok bilam detang, ni kangabilar. Kajiyong, miga nuklang tuku denim sir anakam. Auli mai asindanshi tulu arudang. Parnok tak tsangram tamiyami kongshiba tchangja Alias. Idem kuda kartumwa zibiner parnuk ugo. Sira tamiyam udi. Na sasa zikja maliadu. Tan uziyimdak. Ni zisin ziba. Asir tamishi kiyimba aga ziba kibungay galir. Diobar nishya. Ni parnuk tinlakidang angudang. Kemulung salabilar. Iba jika disinip. Ni disasa zikja mali. Udi. Na sushi disinip tuluba kalir. Kininay achi anguzi. Ibadak alia ke disinip ji kichi. Kung ali. Tebala tulu nung. Nak zuyima iba sayo zingir. Asir gidin sangu dubuzi. Para samsara satamir sinshi. Iba silin anugu ishiga zingda nung. Mungtang nungi arugutimdangi tituyubaka akadzi. Shir jirnur sa nagtabang daba ajanga arugunung intuka ali. Idem jirnur muji zirabura arugunungi intukbaji timmasi. Shir arugunung sa tanur aibilinba muji zirabura arugunung intuka ali. Tegara tibanung idem zirabordumji arugunung shia aruzi tim umetetakzi. Jirnur ka aibilinba muji nung zirabura arugunungi intukbaji. Zangramonong tamadin malibaga inyakar. Ta, iba sayo zingyerjagi pinuka. Iba pinchiyim ya malinshizi arugutimdangi usang aru. Ajiw da, tabuzim guknaru siruchu galidang. Kedinsang zidai aubanungi atuk. Tana tabilaji ulura. Gam tanitashi arugunung intukur aliba. Yasungnungi tanibin arugunung zingukar. Tebubai zi tara tukba jagi, tena zisina, te zung tega siduga, te jak miyir sindibi auziba yungyar. Tena jiyongzi amin. Muguk naru yashi, likamir tebu, ibama anuguyabu atalukzi, ni bumang nunga mubumang. Gem tena tashi arugunungi indukur arudang, kanga rungchina, asir zirba lia arubadu, Zangamir sindungbu ya liya sadi. Narula, asinuki manga tidertang ashi, ibadang tabila asir disinap tulubaga. Zangra miyu jalir, ta, kene sayu zingir ga tuage ashi. Ibaja kumala tabila asir disinap gaga, gadang a siangju. Tila gidang, aji uda asini misiditba santim angubajibu alima aruku ganongdang. Saga kudak nung. Kena asini misidit ba taniladim angudang. Asunuk kibuba zungdang kudabiladzi. Iba lima nung sandimdang tauba. Ke kiti zisindzi ba taniladim. Shir kudak nung lir. Idemji asini kena angudang. Kibuba nung asunuk kudabiladzi. Daashi. Adangji asunuki panuk ajurudang kudabiladzi. Sayu zingirjagi inidoashi. Anilur ziyam kalanchi, nai sayuba nisungkar angudang, kutaka belazi. Idangji, diobarnab zungzung adam. Gidin sangi, izungsiga abinba manungji, gen gagat, asir laishibaga azamir, dubuzidang ashi. Narula, arung, zungrim kidangi udi. Tanib sindib zungzung angashiba amai, asinugi yakta. Kutakar zengzeng atambaga angashizi. Arung, tana buba zengzeng matamdang. Tanlagi dungar lidi.
1: Police?
2: Miss Seema?
1: Ji?
2: Abhi police station aayi hai. Rukiye, warna ghar aa jayenge?
1: Kyun, lekin main...
2: Akele dusre kamre mein jaiye. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे.
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेस.

rasamdashi disayu mapar inyakar kalan retired sa ani sangzaka liyasa. Lagi nungbu tachung, asir tanur asamdan changadama pala mabangta langka liyaro. Kubi mili, lar tanur asambrong lagi bungkama, tsabur ki tukzir watuk. Dia maka, anu chungi, kinungbu lagi sang tukzir asa. Anungchi, ki tulu nung, la kanga azang miyaka liyasa. Tashi akadangbu iskul nung, tatsir lukti tandat palala, asir aruku nung, mazingi inyaka tanzaka aru. Tangbu ita mapangdama chaksi ita mawur, lagi sang rungjin na alitsa agam. Anap tang aw nung siya lay la tak tumulong, masiba indang, la tamagukdam, la makabadam, lay minyak tepa asir la si tamang, mukuk miyan indang, bilama, kutang a bilama liyasa. Kena anugu, lar jalay la tetsi rungjin sita, bilama liba, asir mulung masi nam-nama aliba metata, Laden sinsa kasamzi counselor ka yuk. Mabang siya iba counselor jagi arule. Sinsa kasamar ule da asa. Kene counselor jagi botol tamirak ka no. Ke tumua zidam da zuloa. Ne blocker iba den paper ishi ka asir bin ka da bener ara akatsi. Counselor jagi uchalada ngashi. Anakusia naine lanua nungi tang dashino net muatzidem palala anguba kagan kaganda bilam danga zulor. Piber di lakhano zulor iba potol nung inokchang da shir agatze. Mazing anugu nungbu counselari yaria lanua achuruba tumuatzidemindang zulor inokze. Itangji uchala menerem chaktan tener. Tebela nong lai angu. Yamaji lai anugu shia. Bilam danga zulule inokzile da ase. Ita dem si dema audang botolji. Iba biberdem senga agam. Asir la tebela tulu nong ashi. Zingrami ke teneng teta. Ni meteta lir. Ni sa temua ziba. Yamaji anugu shia zingrami temua zi zingdanga. La takam lia audang. Cukup temulung masih mulung cang lagi teneng sang temulung cang melenze. La takam tacung len mulung su aser. Cangra dema bilam zi tenzek. Cengremi la tak nungi teneng sang mulung cang ka pokte tak zi. Iba acanga la si temang tena. Malaysia tersenap nung anema bela alizi tenzek. Asin azang miyaka mabalaya liba mabang. Tangar kibung, rungsen asir parnuk taliba jinjangten. Asin takam medem dangdang. Bi tak mulung masir. Tumua zidem indang. Deneng sang agaja bilam zi melen. Asin makhabadem, tamakuk acurubadem. Tang zing siya, bela milita takzir. Deneng sanggan rukur truk ya. Tawidi zingramnem deneng sang akatsiba. Sarasa dem lir. Tukung mitzi da shi nung ji. Ane gu xia, zingrimi mua zi ba. Lini ba, kamzik ba. Tisimang zi ma ba dem indang zi lua angu zi. Dane, ne di mua zi zingdang zi den zi gang. Zingrim tatim ba, ba dao chi. Di mua zi dem, tiari. Asir bai kamzik ba indang. Dining sanggan zi lu ri zi lu ba ama. Naya mamai lir ma, teneng sanggan rukur truk metziya shir, tsengrem teneng sangang, kejia sir, pai ke sarasa de mesenduk, mesira pa yim libilam, temiyam ke tak nungi makin. Kudang asinuk tak, teneng sangba mulungjang aki, tsengremer tumuatze, zengdanga lidir, kejia takam tsengrem asir kelem lisemer, temten tesendak tep, Tachungba nung lidat. Na bela lidzi. Asir nashi temang anama lidzi. Na bela sedama bayi nyakzi. Asir acung musu takzi zi. Nai kutanga
tumulong masiba indang michimbizi saka ne pangnungi yimlipilam aser tenengsangba u aki.

Manani kan mipisha zulur imna yangar achanga mipishipa kan asindima kanatener wati chamir achanga dunba hasnita angati.

Ano manani kan mipisya zulur tia lam acha mipisya pa kan zang lushiro kanatener meren jamra jangatun pa asne tangamati.

Asnuki Aukan Nipishi Basundunga Taki Mani Mapang Terakwa Dungman Kalami Mumpai Ningi Vivid Parati Sundung Yopa Angashitsa Ibaya Kashvani Mukokchung.

Ibaya Akashwani Mogokchung FM band frequency Nuklanka 0.2 MHz no Nikungzuzu Tupordashong radio angar achakten lamsatabur Asnukten yangi Tanaboba transmission labukar Tauno akitsu radio sindung Mabanga kutelam sadanya maizunga lamsatabur Bizaku minit simmer pungunung Tana sunken awushinu atanba sundung Pungwa kunung Tetsertum sundung Pungwaku minit simernung, au usang, kohimanungi yokpa angashitsu. Truk akunung, local talent sundung. Truk aku minit matsunung, radio talk. Truk aku minit matsur pungunung, English talk. Truk aku minit lirnung, yimtak lir sundung. Tukwaku minit ternung, Kohimanungi asin litsu usang nagamis asar English nung yokpa angashitsu. Tinadaku minit simernung Western music sindung. Tiaku nung campus calling. Tiaku minit lir bungunung asin linukusang Delhi nungi yokpa Hindi asar English nung angashitsu. Tukwaku minit ter bungunung spotlight sindung. Tukwaku minit simernung Shillongnungi Northeast College Aser terakunung Taunungwa sushi transmission shibangzi Taunungwa gizu radio sindungdam yamaji alizi

radio mabang bezaku minit simmer bunga tong badan kelami tana sangkan au shinu adan basun dong tinzaker asnuki mezung bubano tushi longkamer pa kensep atok ayung kalier das banungi tana sangkan au shinu adan basnuki tangka kan gada angadi

Asnuki, tetser dem sendung nung kena den bang asidaki, manani, pungwaku minit semer dong badan kelemi, au usang kohi manungi yukpa ang asidze, ibaya akashwani mungkukchung.

0: snuka sushi tepilim tzakaler asarno ibedin chikil midang nai asin limanong asin lukti libanong child labor inyak taksaba tanur tashi magi inyak taksaba desem asar imia palaladam kar radio anga liri tali rajim zasushi kan shidaksiner
1: tepizuktia awareness maliba ayang dak maliba timzung uzung makang ba changa child labor ya tipilum zaka asir asiriba achanga tanurtam tashim aiga mabai utakcher tesmai ga nongchirabur maka mai